Umewasikia kuanzia saa moja kamili asubuhi mpaka hivi sasa ambapo tumetia nanga. Hatuna ziada, tukutane tena hapo kesho panapo majaliwa.